Aya, udah ni semua ya. Wap maksud segitu dah cewit madu juga dan jadi dikta. Kecaya, unjis ke usai hebi semua. Usagi baju bayak sukan hekai jadi senaga ni gea. Jadi memenuh tak cegai dikta. Kecaya, kudi sejauh dan suap benudah segitu cewit tak nish dan umagi unjis pesta cina yud cegai ispun sku dos seiz batu kenan hebi opsk. Jadi pesca segitu memenuh kucu nak kawan kehud jadi megot pesca jago teks kau cegun cepat senaga ni gea. Udah isu jiwat no dah cakap dia cakap touch niche dan no agen jis pstet niche tas plus big uch patugan ana biops. Kudai dia cakap chassis bi we menji East Main. Oan jis ay ego jad bon buich gan meno dah cakap dia tak cakap ay uga jad ay apda jisigat ekai usa heyuk skot cakap jis bay dia tak gan gya. Uma gak jad cakap jis gak skau cish nak ni jam uga jad bahsu gan aku cina skau cish gya. Ekai sound cina bahan cakap dia cakap touch niche dan no agen jis that is much near no shop but the tides but to in habiovsk jedovskaz get me menu chino akish gone nitas plus